0: Iya.
1: Susah mending mungkin buah dong. Lalu ibu mungkin tapan sama ngut nih, Mili.
0: Aku tunggu buat pa ya kay. Inilah jukung anami. Usap pa, maldita kayang ate. Matu na pugus magtaba ni anami. Kay, di man to gusto na ko. Di man to buto na ko.
2: Yeah.

suara semua dengan ya Allah. Yang penting itu dilihat aku niatin nomor bagi aku kemah. Mana kayak putus rasa aku nih ya. Aku yang ini balik nangis, aku main.

0: Kamu lagi? Ya tuh.
1: Kena jerik, kawan tak ikut ni mama. Sikit orang kekau eh.
0: Abi kau di mana? Eksama. Siup kau eh.
2: Upah umiku.
1: Hah? Kamu nak upah man ka?
0: Enggak. Sikit masuk kau.

0: tadi aku tanya saudaranya. Oh, mana kau Deka?
1: Oh, duduk di situ. Ya, pun beli ulang. Betul ada boleh saya tak? Ia
0: mau. Oh, sure.
1: Masih.
0: Ayo.
1: Nak, atau lepas papa nak?

0: terus sama ayo gitu.
1: Ya boleh gitu.
0: Oh ini aku Gendinda aku diri. Ini apa sih Indah Julinda buatin lo.
1: Gak kuat aku.
0: Oh
1: duh takut anak gondok.
0: Gini karena sih dia
1: kayak dagang ngebutang lagi.
0: Oh dibalikin aku. Gimana balikin aku mama puritan ini.
1: Main on.
0: Ah mayu mulang. Oh gak binimu pinang gak lagi kung mama puritan run. Mambut lang usah kehinung dan
1: tunggu 300 miliun.
0: Mau tinggal di pero hinayo na nato atong sulti kay tingali madunggan ta nagsulo ba batong hearing aid. Sige lang atong na si Jenny nang ibinin na nang huwati mo.
1: Eh ikaw asam deka.
0: Balik pa mo kus public ka. Gakot pa mo rito.
1: Hala sige sige. Loy pagluga ya.
0: Di lagi balik na nito.
1: Angelina.
0: Sige pa mi.